0: ino neitindai nematungir wagun tungir wagun inye en baroinda nalta nungungeti baroinda age enge ko yamde baroinda age ko iyai boisiete mungenget ye nimye ako timite le magana kule chita arai ya baroinda anu nalta netinye emoji ya ashen ganisa na ilegi yon ya ganisa kuma babuch inye directi nibigile tibi nireu lianene nireu kumbayi kubuch kit nga mwongi chuk ako insisten among genget kiai boisyonik chemnya chen among tungi kese gait betut me nguinguin kuka otoye ako abirusi kapka muktoandeta line nane po conference line siru chene ungetin wakindoki chuke kecherke kibayenge tukulien yuma pili na tene une Paroindo ino neitinye kate benengituge Iwal jige Agi gero tiki baisi mparoindo nato nengu Arai jikosta nini Iyoto nikibuwa neyani Agiri kitu 12,000 Agiri 12,000 Gago nyurchige bigi nyane Kosto indo ni eninguni Nitong nipo star 274 Aje Kakibuwa ngitu kosta nini Ginakta njeb gondete nyano Nitong nipo star 274 Aje Kilinji 30,000 Matingi gerji sangen Til digitit number 3 Nitong nipo star 274 Aje Digitit number 3 E digitit number 3 Kilinji eje Kukwenyon Chepata 30,000 Projects ni mwenye na mkwai noon Katebe ni kurana wanitoke Malasima kwenye noti ni mkwoke ni kichekene Ter Kutkume nyurchige 12,000 Nyurchige 30,000 Eni tangnebo star 274 Aje Til digitit Number 3 Araka nengu Kobati noti nengonge Kolinga geba tigiti number 3 In digiti number 3 gitu kostene ne yani jitu conference in digiti number 3 imaji gikuone ne 30,000 ina subu ine une chome go inye gitu kostene ne nege bitu agila rap tere we matingi girjo sang agila mamati girjo sang in betu ni brane 30,000 go jiju gete nitong nipo star 2 amaji jile ne ono star 274 Ash Tigitit Number 3 You're together the 30,000 Any good job baba you know take it to conference in yona 30,000 In good job get any good I get a big jang in yonka bisa Ali jigero Betu nirayne Juma pili iti na tok nemye Arai iti na tok nyo conference Ako ala kitu sigi nwage iti Sige itimbi kyoto nje changi tuge Augusto nini En betu ni vrayne Alright, oto une mama na miche nyona Yunis en ulimba Naro, karibu mami
1: Ongo ipogo ya rafere Si miche nona rafere Kogo wona na vrat Kasartaga visa Aile Ya ile mi
0: Man
1: Ya abgat kabisa kasarta rafterer. Negi gaumya. Negi gaumya ni. Tava ni walo kukiu. Itu ya magaita. Kurie magaita kabisa. Kui kienda age. Kungeta kienda age. Lakin ni kasaraton rafterer. En sirutio no. Kinyo yo sirutio no. Kasaraton abgat. Kasarta. Nega go itie. Nyalinda. Tava ni walo kukiu. Tava abgat kasarta. Negi gaumya. Nye kiki goya. Goya yue chengo nyon. As lo kukiu. Lagi migit anenji logo malu masi gemete bapa ngu amun ye nye kegi gaya ke masi gopa ise ngun ye no to negi gaya negi gori go abuto ibubi igiri arab terer kabisa pasarta negi gan nabi go lakwe negi pigin itu ngi go aju india negi gan nabote ngi mungkin ngi muti sange gan nabi ag logo ge no mag logo kogi gan abuat kasarta
2: Ole ai nemnye akiwechike tamachame ngongalal barbari ole ai nemnye akiwechike
0: mhm
2: bo amacha mwana nole onge ache myachen keyachindi sugul amne sire kabisa ogile waiche kemigota kaya ne tonge nole ngemi nganisa etoretike anange mwane longi bo ketoret kora bi che nyalulyo timborwe anako bi che mamucheke anange ai waiche ne uno tsan kuma nyalu ora hinu
0: Agere not any meeting yango le Sylvester Rob number one on imagine jitangi niwa unyuri 30,000 ago alenji araka ni ungo bati not any unge nitong number star 274 aj tikitit number 3 tikitit number 3 ugune 30,000 eni ugune kichuko stonene 30,000 kujuguget enyone mengi egiri jini sang alright Mr. Speaker ribu
3: Bwana sifuwe ndugu yangu bwana Terere.
0: Amen, amen, amen, amen, amen.
3: Asende ya Rav Terere. Kuru uche tukora na Yesu umanu. Ako ungo ya mama ni gano omu. Kuru uche. Kakira ni mtu. Awalega mati. Ndaka mati tu ungo ya go mama na ungo lagi ungo wako. Kini kwa. Kwa ikuni. Chigi kwa ya kifu kwa anda blog. Kemi ngo toko mingo mingo.
0: Kabisa.
3: Kukiru kwa ni mwagi kundai. Matukul Rav Terere. Matukul kabisa. Mwudu mtu baba mane. Awo bururu nago tarigi nonge ya mwaka zitego na ita Rav Terere. Rav Terere zini chene kwa soma. Ya ine mnye. Aki uwe chike. Ya ike aga chungu ndakia ya jarge ya ngoge erchini kwa kame ya chiko karara. Kwa uwe chike aki ya jiplese. Zuru kot. Changa lagi uwe dina toge jere gile. Mitu mtu ya eti hobo. Yonge ya ine mnye. Aki uwe chike. Kwa angari ya igora kwa maticho unwa tega ile wegoge aino wegoge aino kono na angora kwa menyo uruwa virule aanyo akitoye siri uchengu leje somewe jara tere siri uchengu ni hebrane enegan tatitu amesu soma ni ota nara tere kunde arane anyo nage neto amuwe
0: wako
3: taka na esu ane yi neto amuwe e siri uchengu leje somanwe akitendo nage ino amune jara tere ane mwa miji tanga tili mito apeshimi I'm dying again. How much did I need to check to good? The board is up. The moon is too good. How much did I need to do the negative and negative class?
0: You can
3: enter 86 Lago.
0: From
3: Bertrand, I will be back to Rock. Go and go around there and the two are going to have the home.
0: Thank you. Arab Ruto, karibu.
4: Yo, mune bwana Derer.
0: Ah, bye bye, karibu sana.
4: Kongoi, kapisa, enjir, teni, ya, ikere. Amongi berbera ngeme churuno kiacha tetanemye amwachini go ikiwa na funzu tukul jemi suguli nje ole waigine geta kini ge suguli amango ge na matebe nguanga ge kotergo kwai atebe nea ogu imi go mye nubu chata wa isi ama go iti lo chata tukul somani ni ako ge sochi nanya amuna gira ole endiye moni go toki nge kogi sume Nibu kita lelaki giban tu kan kita ten primary school kita lelaki giban tu angalega pas certificate. Mungkin cerita ni kalau saya kalau lomba kita ten korai itu sini dah itu laga bomo. Bawa cerita giban tu kan kita ten primary line. Kongo itu tak sini dah.
0: Alright, okay, this is time. Mereka uti korai itu sini ni. Agi nata kalle right Brian. Agi negure Celestine. Big sumuk John. Jika anda urcikeda di 1000. Olan tu liang itu sejak itu kos tanin maju lagi nanti nombor star 274 aje niti nombor star 274 aje etiketit number adri maju nanti kau lihat 30,000 aku cukup get itu kos tanin 30,000 aku cukup get in asbui nanti nune nanti nol engine mengikir jisang jaga tu nanti nih miten yana niti nombor star 274 aje macam keribu. Bye, karibu sana.
5: Bwana asifiwe.
0: Amen.
5: Eje kwe kini wongo kwa muka indata terer, inka wa kisendi ngoweke, yema yele ingipta ya kongo muka wongeti, inka wachamwebe tuniara terer. Nawe kongo kwe njese tukul, nwasiru utikira iso mane niyo, kai ikere chara terer, mugule lwa mingwe,
0: mwa
5: wana uke, nwasiru utikia dilile ngole, Ingo mwa nenyalu lat ko leogin.
0: Mhm.
5: So in ara terer ala zuru de yai nem ya yue chike.
0: Man.
5: Oba mani to no an to. Yai nem ya mati hus ko ingo zuru ga beru ro shi ki.
0: Mhm.
5: Ata zen zuru jere mi tenin mata ogur ga tsa ko ita ta tsa bara terer de mwa gule. O so masi ko ego no.
0: Mhm.
5: O gongon ase ke ya to ko le o chenga se ko bi to nyuru. Kata kwa ke tugul ne so megi ko chi. Agetukul negongoni, oleh kerana apa? So in arah derer, kita mahu gonggo amun in siruti ju, kau kiki sering kau buset nubah kau mukta ini. Agu mami tak siruti tak tul negi aku tu tak kau mukta ini nama gim. So gim siruti tak agetukul. Awen dirai ni arah derer ulimba kau ita. Charge of God to prophecy, kimi tengganis seta basta Mary negi tengai kau isye tenui gina nu arah derer. Magetai ganis set kapasa engkau ita. Ete kinga mukta indet kon lego te kuanga ne une
0: so
5: tani chilla ke ni tengo itayan ke tare ti ba ta merien de seta kaniza ata je ko ndo tu kul kongo mi dinga tere gi berure
0: ai ga tu ga nesa ke ngai thank you all right Mr. Thomas
6: yes bwana azibi ara tere
0: amen
6: amuna namba na rabio basta
0: bye bye engita ya
6: Ini kat sini kan biasa, woi. Kau ni amat tu jeda boys. Kau tu ni tu jauh pas, tapi kau am tu kat biasa ni kau baru sambil roti je. Kau ni tejera tera kau tu agak agak ni ada kau kau kau ni ke nasi naga je kan biasa kau tu kau boys kau je kerip kau harap tera. Kini kau kat biasa in pas tanah tak kat biasa kau ni tak ke. Kau yang kau ini amat je ren suru tu tinggal lagi orang. Kau muncul ko kugeri cita aje, ni gila ke? Bosan aku lelen, cuma kau abut, hehe, cuma kau abut bisnes sendiri ni nanti lah, cuma kau abut ini lagi le, esok uji nemi temi kasih beri aku le. Kalau itu nanti bujuk tu ni aku abut, tak angin tu kugi. Ti kau mama kau tiga mungkin tu ni arah tera, jangan kugeri gila ke? Kau tera tak kugeri karnesa, kau tera tak kugeri bisnes sendiri nanti. kole kiptayat amebabaitona nebunyontene yongabutongete koi mimi ngasebe neitono arap teret
0: kenge
6: akawek kungwe pastor basegiru kabisa akichamwona arap terer amwa pole kabisa en mama nebo kokwenyone nerewe ngerechie nero koi kokibeto kobo kokimie maande nyon kabisa koi arambe kasa somo atuma moske aito arap terer ngera arap terer
0: Alright, you get this a tie or get a gully linnet. I get Vestas. A big honor to be in here to go send in Agwezile. Linnet Vestas Agwezile. I get to go 30,000. Nitong the Bostar 274. Imagine Tigiti number three. In Tigiti number three, get to go send in a we bag. I get 30,000. 30,000, what you go? Maba jita age jiguge tini ano nitang nipo star 274 age nini nyaso mangai nengu nini nyaso mangai nengu ini onitoge nitang nipo star 274 age mingye giri jisangu bagini ona this title tigiti number 3 alright itaji fumalo
7: yon muna teres
0: bye bye engi ptayate
7: mbongo Sekolah aku tu nak naik ingkogi, batin kau ni planning kipen berapa ni bapa lunch mamule.
0: Mhm.
7: Karena aku berapa tu tu. Sekolah aku tu nak naik, kau kong kau missing. Ingat lagi, kau uang kau ingat siri ucian ni kata sekali.
0: Mhm.
7: Kira tarat tarat TV kau kena walele no ibu ne. Kira tarat tarat TV kau mesti nyut cigi bure ni ingko.
0: Mhm.
7: Kali ni ingat lagi, coba kau ngua rap teres. Ibu inwa nang kata sa. Kira lano walele ni, lano ibu cikau tager abi ni kau. Ia kau mata cok. Atau 20,000, nomor kau 20,000. Kau kira orang ni guna, ini guna bahannya awin tu guna. Kau taruh tu, tapi lagi ni misho, kulle kata kamera tu le, kamera le. Kau kira macam ni kamu, cuki. Kau kira tu abu le kara, awu nyuruh macam tu tiang engke kau. Kau kira taruh tu, tapi kau langgeng kasihmu. Apa rana mai buat? Kau ini aku yang kopi kau pikir-pikir. Amu aku ngoi kau besar teres. Kau le macam tu, kau kira kau sume. Ya ni cuma bapa na ini, ku guru pasti agak besar. Apa tu kuju tu gaya muka, kuju atau ada tu TV ku kelilin ni pun. Ya ni lebeso, lebikin juga kau agak besar macam awu ingat lah tuan lingkungan ni. Mun apa motinya pun kuju. Agaknya kau lihat jangan cuba, aleng kau lihat cuba agak besar mati tua.
0: Agaknya
7: macam ada seru itu tu kuju ni ada ni, apa macam awu ini opini lita, itu kau lah. Songe awu kuju, agaknya kita ada tu TV naik tu lagi itu. Kebar rezeki kolas, orang ni tiangkara, orang demi korap kau jasil buat korap. Tiap hari kasih no kau besar rezeki kolas. Orang macam ni cak, orang yang ni, orang kaki aktif kitogi tu gul. Asyik kau ni kau nombor tu alam orang ni lelaki 27.
0: Kenge.
7: Ni orang gigot tiga kondoji mai gul pangge. Kalau ni orang gigot tiga kau besar, so si jam orang kau besar apa terer? Nana muaci tergi telapen. Supaya kita ada ti tergi tati. Ni cina gigi ni orang kau besar, engkau pun kau tiga barah bilik. Kau tiga bilik kau 5 million. Aku tu setakat ini pergi aco operation, apa mungkin tu?
0: Aja apa cakap?
7: Patu ye cakap cakap silaten nolong, pasti kuno. So kasi nyuna ya rap teres.
0: Aje kita
7: pasti ni apa cakap? Kuno ganas kanasa. Kongko juga so aku tu ganasa. Ngeto ane tu mungkin apa kongko?
0: Alright, jika gay Mr. Dominic, karibu sana touch of malo.
8: Jamgay.
0: Bye.
8: Kumsi puja sukurista.
0: Edaima anamilele.
8: Kami cecuri atau nubagi teror macam itu ni.
0: Kira budari.
8: Nama sama jereng kapten tadi tempe suta Ibrahim. Kristian itu gol sebenar kani sosial ke tereng tetap suta Abnega 7-8. Macam macam. Tetu tapra aku lagi amga kara terap terer kuki ka teluan bicinya iwan yang bawa menen tergi. Tatuan itu memutihkan mahu memutihkan arah teror.
0: Yes.
8: Tapi kebun anda kapal janggal di Jepson, oh cutu hotel berkurasa, agak-agak berkat teror. Dengan telengguruan, agak-agak mereka itu berkutu, no cutu kamera agak-agak netare, agak-agak juga berkat teror.
0: So
8: aku osnya sekarang agak cutu yang kamno, orang aku kapal jago teror itu lekukar taita agak-agak berkat teror. Oh, kau nak cek kira, kau tu mungkin alia, nana kau support tak?
0: Di
8: muzi kau nana serius tu 94.
0: 194. 0794 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 Amen.
9: Okay, ni orang suka bicara cerengeng, cerengeng, ngaji orang tanpa baca hoba. Enaman kapisa en saboni, saboni gitu ni kapisa kogi kip sape, kini sape, kini mingguan dulu ni. Ko, ko mne paman amuni, kita pun kau makin ke, ke borat, kita makin ni ke, kini gure success. Engi ayah bayi siaga tu gule, kita macam kini, kita tengah kini gure kau berule. Kau ni love gule. Kemai success eh law jawab si tunggu nyu kopi kaki cek entah apa. Kemai jadi tak ketuk gul, kemai gaiban par, kemai gini gure success. So mami ki, doh boh munga roje kiki tindai, kemai kini gaya borat dek. Well don derer, amai jadi tu ajar kapisa pi tu gul law dengi, kaki le tap ge, aku nasi dah entuk gul kapisa. Ni tenggali orang amai jadi cai tu gul bagai engke. And kita buta betero, netai, hurgat ini nama law orang. Mwana takulo mingini chinge anyun ehuti negim na pa Jehova siku otoro uro ya rait petu otuji nene datka imutu kwa kutukul amuni kwa ato misi yes because siku rige nyoru tuku ujutan tukul jikarora nene nwaldon terere kwa kii kwa chige neko mukto inge kiki mingini chinge unyi negim negim na mene sige iku kristiani asu aki ituichani siku magitinye stress Tunggu kita ni tunggu cegi buat saya tak tunggu. Di barai gaya ini nanti, kami close cutting ini susu cebu ane. Sini kami musawar musi nampak nunggu. So, yang cegi ini kau cingkai kau mukta ini. Asal kami ikut, kau tarik dia cegi tunggu tur.
0: Alright.
9: Ini dera. Kau nampi ten.
0: Inwagite.
9: Nama nangwa.
0: Sige semua cegi nanti.
9: Alah, gigi kau ni. Enjoy ton arah urut ikamnya meeting. Aku eh cingin ne. Kau kau ikut ejutan yang doi kah. Atep tab Jehova.
0: Kenge.
9: Kwa hili le, nye mizie na mi ngwany. Amun maget nea. Yes. Nito na ingapisa kwa neva mucho kapisa. Kige gone everything. Kige gone tukukutukuli. Ya oje kapisa. Kimi ngini tinge mane gune pa Jehova. Sumo wako itinda iba o imuti ke mwantuni.
0: Kenge.
9: Amache kiberurvi tukuli. Ake hale ngivi. Onge jaktange wakane soshek tiwa. Kongo iku kurana anyo.
0: Urugere kenge Mr. Anyona. Mr. Barbari.
10: Bwana asibiwe Weldon Derer.
0: Amen. Karibu.
10: Ma bonge sana Weldon Derer boy shine ga ngate sa 10 milgan oi goria. Boso ta ni yo ni bu na tabi na grana.
0: Ani ger network ningu.
10: Derer ni
0: ma. Network ningu.
10: Ni pega na na amu wa ni Derer.
0: Yes.
10: Acha pye kama tu nuko yote ne ga mwa gumye ga basa kule. Kingo ga gonyor tab bonde ni. Kukirip kapisa so nunon kukipimi saki ni mwai baibu nesiru tukul waldo ndereira macho wa mwaji chitukul kega tukul jonga matu minigis kukiri goyin amungo kumwai toa yenge achenye kukiri toa yine ndo minigis kunyo macho ritilita sanatana ako kena batu anda so ingere ile whatever you do enemon iya ikitio amatite maswa li ili tuono ibe tungu So, hati nyaga na ushuru dawelo ndere. Mami geni ni mabara dawelo ndere. Mama mwanza adi kya kuchu. Mami geni ni ndi ana na ni mabara agani. So anything what is anything negi ya? Onge ya lakini na matete maswali gele. You know, wako abiruwe ni. Kwa mwa na enga na. So kitu la maja mwacha legi. You know, automatic. Kibuati no mene legi buati tena. Kuhye kija na na kwa imiti tete kwa president. Kuwar kita na na mabar, kuwar guru state atau na mabar guru, kuwar apa kita orang tadi kuwar apa ina kita orang sihiki, Aga makan siapa lagi sama mereka kerja nato kau permisan kerja ibu presiden kalau oh si cakap si korang baru tarik suku.
0: Mhm.
10: Tapi ni dulu tu bukan dia, kunjung.
0: Kemana?
10: Kenge. Inaui negara. Mhm. Jauh jauh orang kerja kerja orang di cakap Facebook jauh nato ke ni je tuan di bawah sebab juga orang tu. Mhm. Jadi tu lihatan cara tu kesam.
0: Yes.
10: So kau inaui lini orang dah nabe kau baru rezeki di jadi je lagi.
0: Mhm.
10: So orang macam tu nolai tu je macam ni aja. Kau itu dia tu.
0: Kemana?
10: Kau masih dia jauh orang tiada barang tarik suku tu negara nolai. Kule na wema sangu na kwambia kila mtu na siku yake wangi watu yelinda tani kibara nao niki ya tiyana za tiyana nagarara
0: aisa kire alright okoni biksu mkituksi ya peginyuru na mdaeti agire Alexi Brian Agalebe iyongi tukostone nikase kutuma nyugi wilele inyone nitong nubo star 274 nitong nubo star 274 imagine digitit kitukostone ni number 2 no number 3 Kogile jine nyon 30,000 Chine miti nyon Nito ngubo star 274 Aje Tigiti je Number 3 Tigiti Number 3 30,000 30,000 Tigiti Number 3 Aja gine College ini orang kecil tinggi tu sejak semua angwan ibu orang itu kos tenene. Nita number star 274 aje. Tinggi number 3 enore nautok ni negene. Ah, berkeke asal kau itu bila sih tina wake nyautok ni bila lagi.
11: Kongo missing derer, kongo missing yang baik sih. Nampaknya negara itu ada tengah cara ensiru tu je tili le. Abu kau imu awak cara ille. Agak tu le nampaknya. So yang kaki ini ni, kau yang tenggelam muka anda tu naga nego ne cemnyacen. So mami gi negi geni mampai ma anan mager gak pina dam muka anda tu yang kaki ini ni, kau matu mager gak res kau pina dam gelam ya kau cewu. Orang kena gitu gelam yang kaki ini ni kau agi pesen tu je jawab. Yang kau mami cikak gondo, kongko ika pesama atas yang itu suruh tu nami bayi zonin. Kurang tahu ini. Awa ite tu temang ke muka gulle tunggu saru agak tunggul negure gaya ni tak kuat ayat kalau tunggu saru agak tunggul negure gaya ni tak kuat orang negur gaya ni tak jehova se tunggu saru ej kongwe kapsa terer amuga ita kama kita agi mit tarita nampak meja jeruja tamu kami ni tamu kau gundo agak muka nampak yang pihce dendi ganesa kongi agte jengi amun en nampak menu nol itu, amma jauh kongko kapsa kongko kita pilih niaga berganisa,
0: amma
11: jauh makibi tak niaga berganisa, kongko santi itu nolimba sait, apik family itu niada barat jamar eda, kongko kongko mesing berer.
0: Alright, kita ingin tu bingung kita kini masih di nawe ke?
12: Buana sepiwe well under.
0: Amen.
12: Kungu kapsa, ini tu tu ke insiru tu ke. Sila, ya nengah ya cereng ya kapsa. Seru tu cengah ya semua dulu. Nengah nami, jauh leh nami. Yang kah sila nana tu nama yang anak kuah geng. Nani, jauh leh ya nami ye i ya cini ya. Ya, ya ayuwe cie ya nama ting. Konai ya ni uta ta nubagata. Nani ya nami ye ya ayuwe cie. Jauh leh ya mengin dos tu cie. Kungu kararan nanti ane mengin dos tu cie engkau en nami kata geng. Kongko ya besar, mama bawa lagi tali mana? Kalau di baru hari nak lagi dor tiga tu sa.
0: Kan
12: lagi dor, kerja aku minyak kerja. Aku aman korai in katiba mana? Kan? Kiko ya lagi ayam sieno. Lagi ni, kau itu coba aku itu dia tu itu kata aku agak tu.
0: Kau
12: itu aku ame kongko ya welde.
0: Kongko kau cerewan cie ingin atur meeting ni on. Negeri cai kapisa.
13: Bye bye bye bye bye bye bye
0: bye bye bye bye bye bye bye
13: Jogo ni barang baik kita dah. Jogo baik, ayuh baik je. Terer, ayuh terer. Kata saya, kata saya. Tapi ni hari ni, kau kau itu ya arah terer. Ni kita dia agak tukul. Tapi mati mati ini je.
0: Kau
13: itu ni arah terer. Itu ni yang ke hari ni. Oh, ini kita arah terjun ke bawah terer. Kita dah aneh. Tapi saya tu ni mana? Ini nani terer. Ini nani sama nani. Ini nani marah aku nani nani orang yang tiba kau kata terer.
0: Eh,
13: tu, ah, ni, tu tu kalau tu tu kalau tu kalau orang dah nak, tu tu kalau tu tu kalau tu kalau orang dah nak, tu kalau tu yang ni, ni ni tu ni mahu tu jadi, tu kalau orang jadi ni, ni nak aku kau kaji ni, tu yang tu itu, tu ni nak aku tu tengok tu kalau kaji ni tu,
0: kalau
13: aku tu ni tu tu, kalau dia ni tu tu, kalau marah ni tu tu tengok ni tu, I didn't talk about more than you get to do that. I know I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a
0: teacher.
13: I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm
0: Thank you, Sana Genge. All right. Kutumo kitu kinyuru amdaete in ulibi studio noteni weje basta meshaki ku initong nipo star 274 aje nitong nipo star 274 aje kase njitake tukul noteni miteni ona niko tumo inyuru chigegi kwa gili ane kutumo kitu kamdaete bichi kichi ngeni kitu kostoni ni chenyuru chinge 3000 ku more than big 400 Ending kuni kitu kwa stone ni go more than big 400 Nitong nipo star 274 aje Nitong nipo star 274 aje Kasti aga tukul noto ni miti nyon Kasti ita aga tukul noto ni miti nyon Nitong nipo star 274 aje Imagine getting 3,000, eh? Ago and 3,000, you are getting a big 400, more than big 400, eh? Imagine 3,000. Amajane inyur chige 3,000. Nitong nipo star 274 aje. Tigitit number one. First come, first serve. Nitong niko alin enda yiko siju angwan. Jitumo sige nyuru namda aete. Imagine tigitit number one. Kwa gechi ligitung notong nipo star 274 aje. Kule chitake wanga tutukine 3,000. 3,000 ku matuten enjito noto negatil tikitite. Matuten enjito negatil tikitite. Dayo lingi tuk noto nipo star 274 aje. Imagine big gate 400 kitu kosto nene. Ako imi tene nyon. Ige nene ile ane noto negi gene. Ingeni negi tu kosta nile itili ku inye inye noto ni wendi ag 3,000 ongo lenji inge letile 30 bobi inge letile 20 bobi chita noto ni miteniona itile 23 shillings itile 25 shillings imagine ogiri nkune gana ame nkuchutia katuku lini wanga tilitikitita genga genge Agenge. Lai ni kujumwa pili. Akubi tu noto nipo mwisho en arawe tu noto nipo mute. Ruwai bi tu sika bileta. Yani you mean? Wage nusu noto nipo kinyiti? Oh eh. Kiru chi noto ni miti ni wangutuma kebe egenyuru amdaete. Imagine kukilenji nini tokitu kwa stoni ni indicated number one. Kile njingi tukini on iwendi ag 3,000. Nino, le imagine big tama nini nguni. Akubi jwa ntama nima na imagine big almost 400. Jika til tikiti number one. Imagine no kile jisukaru kitukosto nini. Jotan jipo 3,000. Ijoboksi yeni on imagine nipo isi yene. Aku calling itu kosong ni kita lagi nanti nak rumah ni aku katil cik tu kula kengka kengke oyang ya ni kerja big tu kula kebesa gitu kini mana gini nanti ni mungkin ni aku different enji tag ko itil tiki ti nongun eti agi til digiti se ko janga ke jugosto nene ko siria ne bonon ko to magenyoro am diet ne bridge basta mesha ke em betune brian ne agi on gigi ne gitu gam diet gitu ge nyone iyan mu bule le no tane ngum agi le go mu tonet on mi tenireu kana ana lo de nagero lino big 69 oh eh Imagine ni ngunu ko big 69 gitu ko stene ne. Olen ji gero tikiti si jangu sumo ga anwan ku londene. Tito noto ne mitenyon igiri legegeti igiri legetil tikiti se got anwan getil tikiti se mut getil tikiti se glo. Imagine ko gili gige bi more than 400 ngunu ko big 89. Ile move ni ngunu noto ne tiana. Ne tisi ni ngunu ko noni to noto ne London. Maniga netain nitese en ingune nitang number star 274 AM. Alright, in 30 seconds as omang wara bigot zigo meeting the alengine nete star en yonom. Kale Aaron Razi, gale en olimbog gipsinge gale om meeting in dani kabisa, thank you. Kale jalis ma maritime gale moja nete limba korova area de kale amiteni ni said kabisa rap terere kale ubarikiwe sana kale ganese sino sene boli mba kale amakini memba ki boli mba kiptendene jumapili sino sene gararan kale kondo chine reverend koske akbasta robert kirui aray chukungui kale njingi tukosto nini siri kwa gengeni yonku tumote awe mitini nipo 1 minute ama jiga so genyi good kubing 92 Agi jenge bi gete 400 in inunitog nebo tikitit number 1 ago gile jine ni nyur chige 3000 kogile jin inyur chige 3000 yongi gene ni gitoge asige nyuru nam daete ole jigi jugo stenene initog nebo star 2 A 74 age. Kele di digiti number 1. Imagine in your chige 3000. Tusko in your chige, good to my in your chige, igeri leget get a stigiti not an ngum. The stigiti not an ngum it, kobarak embe to new brine. Enjumo pili not an ngum name.

0: Tanga.
1: Sawa nyongo una we.
0: Kungwe kabisa, asante sana Ben Torosagege. Chamge.
2: Wei, kabisa.
0: Hey.
2: Imi kamyo.
0: Amu itego mye buwana, asante special emet.
2: Kuma Torosagege beno, igere iwe.
0: Hey.
2: Lekwa batabe mbeli ate mbrakbi kwa nema apia sio.
0: Iye we, oku kwa gege kanana hain, kwa gege tope kanana.
2: Gomi kita gomu misangnya deh tu, nanggo lelen. Jisal lagi nyuno.
0: Nama jisal lagi.
2: Jisal lagi buat aniyo. Kau lagi buat ani jisal lagi tu, bisa. Nanti gomu misangnya deh.
0: Oh, ye betulnya ngalek. Kuisi ande un.
2: Ye terusaya hari aje. Jemmi in. Ami deh tu, nampak aja bermu.
0: Lagi ni kata hari jisal lagi nama aniyo. Inge lego agerat kabisa ho. Kukochi pito sinye gite.
3: Inge lego rote jawa kuro kwa mene mpe nambi.
0: Inge lego agi manda ine. Wabare substitutions kwa rachu kwa age ya itayari. Akina Saka kwa tamko pide penalty lakini kwa ago manda.
3: Ego hawa baba.
0: Wabare.
3: Lakitu mwagme kwa chumbe ya gine ya.
0: Lakini kwa agi ya mwagine ipare pako ile. Inge nagiche kwa lego wogi kwa rome. Are going to get
3: go get a man,
2: Iya mune arakuri.
0: Aja mage ya mune nye.
2: Bye, ne iko stone.
0: Ami ne pure kapesa.
2: Iko stone dopo mbo arakuri.
0: Mi sauti to kwa gichwe.
2: Acha we kaneti we.
0: Eh.
2: Magoba tunda no na mate yo yego kizimwe kaso une.
0: Murenigis?
2: Murenigas, no. Cotar, I got on mom.
0: Legging go get lune, make it, go get lune, Mawara Jota.
2: Go get lune at the Bogonot, you know, Jorua.
0: Get up.
2: Oh, you really
0: are. Hey, thank you.
2: Hey, Amuna jama barbario linda.
0: Dom genga la lak barbario yani alaja mege.
2: Devere yani le yakisa mege ya zuriye ganda we anya mure zana yo.
0: Oh ege ta kigano.
2: Ay ndi agere gap kate.
0: Oy keta kige gap kate. Ni chobiri.
2: Kim chobiri? Kim kim dewa kwa gene ni ni barbari ganda ni zuri to sio digman do ito.
0: Ehe.
2: Amma jadi jalan ni wajah mambar bari. Iza mengura isyak pestas, wakjo berzuri yang ganda.
0: Tuh konyo musafara, jo beri pestas. Yang kau ibu kandoin deh.
2: Ini ni lah, ni aku makan je kan tu, aku.
0: Ano? Lemehkan je ni.
2: Bawa dia ni gitu. Kan, aja ni bukan lah, ni bukan lah, kan kalau lazim tu nak kita cakap ini engkanya,
0: kita
2: British.
0: Eh, ini apa France?
2: Kau dia apa British? Eh, ini apa French? Kau mana mereka? Kau makan aja lebih dunia di kalau le, kalau kita mana nak kulit ni?
0: Eh,
2: ini lagi ada segini kan? Kau gitu je tak bijak tak? Kau malah le nanya gunso jawab mana?
0: Gunso, gunso jawab mana?
2: Gunso, gunso, gunso. Kau tu jawab dia nak jadi.
0: Kau nak jual?
2: Anas go bila raya ayu no ma ba jale mata mi bi to lino go go bi jorgin ko anas go baka go bi jaja go ni ko anas bi ro go ko baka ko anas jo go bai bai we ne panzo pan ko ma ma go ma bi ro jaja go sare ni le cho cho na go o bi ro gi na sai pa cho cho to baka tu go jara na go tia ka jo anage ko ni no ma ro ri bare ge ge ji len wa ja ku ni tia za mo to bi go ni Taring boleh, tapi orang sejauh ni na. Apa yang saya ni nak tinjau dengan manusia kan? Apa kita tinjau ini dengan muai yang guna? Kiri muai, ekor ni ni sih soalnya ni dia muai tahu ni. Muai tahu ni apa cuma tu. Tadi tu linear gitu, tapi dia tengah tiap apa apa apa. Orang nanti linear pangkatan mami ni lagi. Pandang aku apa yang betul ni? Orang muka ni kita ni kerja muai bila. Orang sejauh ni orang kami sah. Kau tiap ni orang betul ni. Tapi soalnya ni, apa sih soalnya ni jangan lagi buat. Apa kalau ada lagi situ? Macam apa mana?
0: Gongai. Inge na mwawa ki story agenge Inge ni lego mi lego ki kere ne Lego ki zive nureri onota ya Kungo tete ta agemite Kuka wako polje biga Manchester United kabisa Oko ki miyang mambet Kume inge ni lenyogor mambet anye Matosi pingale ya kiptuli ite Oko kupa PSG mambet Kukur kule ini Orang kalau lagi mit kapisah, kau kongal lagi kau jumpa siang ngah kapisah. Jangan diskaki bantas jumpa football kawaida. Eh, kau tu orang yang mampet tak ini? Kau kas mampet kele ni nego gigi sebenar duriye te. Kau lebih kau pasen ulagi. Ingin lekau pasen ulis agenis manual chills. Kau le uang kaya ke nama nama kau itu bela cek te. Kecian kau belindet. Kau le uang kaya. Ilo bawa di tahun mampet, matono mampet. Anyway, yang macam tak cuit dan boleh lugu bagi kami. Matuk mana cie dan konferensi kita tak tuli bagi yang kita special sai. Lugu bagi kami itu inu kita cuma sai muka cuit dan bor. Lagi ni kamu cipta orang angel jingket kita not and meet number 4, not and number pergi pergi kita dan boda number 160,000. Awak saya yang ni lugu agen yang rubici. Ogo cipta agen kamu kamu cipi kau yang not dengan kamu cuit jingket boda *274#.
4: Ko logo yoga bemet en wogendo en Touch FM.
5: Kasaindani kagoiteta Said Mountain bo karon in petu tabrani kasaratani to logo yek bai me teno gendo kiguranon waldon bor Nathan Enigone President William Ruto County in Basamburu and Gortan Basasamak Tisaban Ba Kabileta Kin Bokari Shikinigis in Echiba 4x4 Reno Chash Kabileta Kin Bokari Shijotan Kotor Shinga Gut Missing Kim Rabinik Toritin Kwagin Kate Nubasar Kalin Ba Reno Aga Kenya In Tetuti Kibari Sita Bitone Kiba Emit Meeting President Ruto County Notan in Kibagin Kagavisai Kichan Kibasar Kali Chibota Minister Baki Ruto in Oteta Rebecca Miano.
6: See, this is the 37th Rhino Charge under the theme Advancing Community and Conservation. Over the years, Rhino Charge has funded and raised over

0: Anem ja, eh?
1: Hombre, que estés quieto.
0: Espérame, que estés quieto. Ali anvero no mamache con ganala. Richard, ¿eh no limando mai? So go yara bruta, ¿es inindai? Yes.
1: Yo muda guana.
0: A mí tengo miedo muda ni.
1: Ayo me yo muda tu guasie.
0: Bye bye tu guasie.
1: Ige no loge gure tu guasie go en ido wi.
0: Eh.
1: Magi mo ega ina no ni no no ni no ba yo ni ta. Ogo jo ngai yo ni mo ba dai chile ge ge ni go tu guasie. Ko ga tu guasie ga jo ni.
0: Aku kau nyiti ke cita?
1: Eh, arah pagar ke dua je. Oh, di sistem ke lele ke lah, dogi lah jaga degi ti.
0: Eh,
1: mila.
0: Eh,
1: ini lah ini kau aku vitamin ini lele kau kau kau vitamin. Pagar ke vitamin tu mila dia dah dia dah barang sahaja lagi itu alu ya.
0: Pagar ke vitamin?
1: Kau vitamin barau.
0: Eh, vitamin vitamin.
1: Kau nalar dek orang apa sahaja. Aku tunggu tu alu nanti ada bantu kau makan aku tu alu.
0: Oga agua itu man.
1: Kalau gua kan juga bawa gua kan antua lagi.
0: Kau itu cion kan?
1: Antua lagi tu mana?
0: Kau itu cion aku gua.
1: Ia lagu ini apa lagi? Ia lagu ini apa ada lagi? Kalau mau ini
0: eh. Eh.
1: Kau agak jujur tu alamu mama mama cion gua cion bawa beli atau mama apa ni? Uia lezi bagi le. Aba iya lezi mama ini lezi apa ni?
0: Ehe nyon juga join DJ chu.
1: Aba ni na lagi lele fan.
0: Mhm.
1: Eh ikale ogi gai ga nyori ki jagi ga go bai jela bai na ma ya in ka ku ara magita go bai jela go tori. Ane anya me. Ele magi ho chi de rugby ju ara gor gom. Gole ori le go yu gi ya ski gole ol le ri la iran neta.
0: Mhm.
1: Ko ane goro go mo chi ju ri bare ge ru tin. Ita bange ge le agari be ge go na ski. Kita mautnya negongete nega tarikan ni kau kau manager ni in alaching ini antu ujian ala kau tu kaga asino tu, untuk kerja by solution senda, untuk om kita ingori kiri anjir ni ne, tinggal kopi tu dia melinya orang lagi tabo anjir Maya, bawa cuci kara. Lagi ni, oh kita niada nego jero kara aku relam lagi anjir nego nila nila niada ni ne, oh jero mood nego ni niada kapi sa. Tu ni niada luar ceri ni. Elo magi haji le rambi ju oh delegi ko jeru to ane ni ko go bid. Ogi ko magi haji le ramu gira manager ni ada legu pure TT nao gina le reel. Aga om ni ada si kai ji tin di biro we ge le bo no ni bo ro so ko ni no bo ro te ni ni ada go we ne bo TT le ge le reel light le ge bo ise ne ge taro so ko ge ri che. Abo mi no bo TT kawaita.
0: Eh mati mama chegu gero mama chegu ta gitare mwa wangu tyo go buy isolation center go igir to no mi te go bie
1: ba lebi
0: eh
1: ba ko keri je ke kam na na che do ra gur je kya do no mwa mama ri ala
0: eh
1: te giri la isolation na dai
0: eh
1: mayang ke kwa baya ora go ta ba go go go ta ba ni no ra mungo ke ti ora ke ne ta ba do me o ta ba dai we
0: thank you so much asante sana gogo missing namjini anitan gogere ina egurengao arab rute ni limbasi nenda ika chutano kachut nyase mitene ni rute nenege gure ni kimeta eno limbago no in chamke kimeta
1: westa
0: hey
1: yomuna westa
0: ah bye bye karibu
1: eh kimya boy chigi kwa kwa hana kiwa jelaji ni katika sayu ano tu mawari tiki jengi chwa kikuna teke ya mga jachu
0: kuru boy isi cho
1: kwa kati
0: iko isi meto
1: yomuna westa
0: Acha mage kabisa mune nye.
1: Ya mune. Acha mage.
0: Amune ulo bye bye.

0: Qué bueno. Y voy, y voy, voy.
1: Ajá.
0: Porque mong nguyên cảnh nó sẽ dễ nhiều điều của nó gọi ra bộ phận này cho mệt đó.
1: Yes.
0: Và nếu như người nào cái thứ tư này tara phim phim.
1: Aha.
0: So qua càng cái tara còn ra cái qua.
1: Ah yeah, thank you. Gọi là chị ta cái. Yes.
0: Cùng với nó vào xin được rồi nhiều.
1: Aha.
0: Càng cái mong nguyên cảnh nó sẽ dễ nhiều điều của nó gọi ra.
1: Kongo yake bisha asante ni.
0: Bas, wait, bita.
1: Hey.
0: Kanga, baske imako wa Kenya inge inge amagi kuna na iru. But rawara kagi njoa iru swa kwa kwa nne tabu ni. Aku rasa itu sahaja nak lagi cek. Kembali lagi kuih, cuma bawa mana lagi dia kuih. Kita lagi kuih ni kita korona. Apa kau ni?
1: Eh.
0: Tadi kita cuma tak kira kita kuih kira itu. Mungkin kita ulo tu. Kau kan kau dekat naik. Kau ni kuih tu. Oh tega tu kan ada.
1: Eh.
0: Baik kita kuih kau kuih mana? Kita macam buat apa luar kan lagi?
1: Oh eh.
0: Awei wasta. Hendak buat bikin dia kerja untuk kuih buat tu. Kau kira kuih ni?
1: Eh.
0: Aku kira aku bawa muda, kita tu kita cuma mikro, tu tak mikro mana?
1: Mami.
0: So macam kita, mungkin macam orang orang ni rujuk jumpa orang tinggal lekar lekar orang itu. Oh, doktor pun tuan tinggal dia.
1: Eh.
0: Aku tak kita ada apa mereka, kau ikut dia jam mereka. Ye?
1: Eh.
0: Kita orang pura banyak orang je cakap mikro, kita kita jinny suka mikro, lontar karena apa? Kau macam orang ni faham ngah tiap macam kat tiap.
1: Come again, bye. Kome garara ni tuwa inga pisa.
0: Kome jo ngwa ni waka asa rosa arin nai. Waka asa u. Wista li gaso ayin nai. Kome wali ngwa kusti.
1: Mwongoi. Thank you.
0: Kome wista.
1: Hey.
0: Kami lai jane bobo isi chwe kona narut ki di kama tari ni pakana kama koi masi mtu wista. Mwono lewal jiwa ni nangi
1: wista. Namjini anita buwa nagimeta asante sana. Harabu ruta ino limbasi nenda higi. Yes, ana bruta karibu.
2: Hey.
1: Hey.
2: Ndio na wasta.
1: Acha mege kabisa ya mune.
2: Ya mege ni kabisa kimi kwa nje sinendai. Kimi tab ke dik somwa na basi nendai. Sisi sanira bana wasta goris.
1: Ah, ago nam.
2: Ni ni dama ago nam ni ngalol jini rosu ko jit kwa nje.
1: Yes.
2: Ni buita seta ni kagaran kalu kabisa ago garan meta.
1: Yes.
2: Mandi apa yang nampak mana? Kami sebagai tildo di bandung yang kita dan prime marida, bawa bahasa tapi ke kita mungkin mati lagi orang orang yang tildo yang kita dan.
1: Aiyah, ni macam mana?
2: Kemo kibi wajak tak kau nanda. Nampak mandi apa? Kau koron mesin ni ada tiga kita cipta yang kita main cerita.
1: Terengah lecu aruto. Mad, eh tarik?
2: Ah tarik, tarik. Binya mandi apa?
1: Aya, ama macam mana itu nyokap bangar lekik orang lawal ini, lagi ni sawa, ama cecis sih benar ni. Ben, ini lima tiri kaga?
3: Jamga, apa tak boleh?
1: Jamke?
3: Unes sende nengungu untuk.
1: Karena harus sende kapisa.
3: Kapisa, kibai bahagia cie, ini di tiga area, para web tak boleh. Agoin, kima ke ngalale kini kita orang semua para web tak boleh.
1: Yes.
3: Jamuan. Iki entah kecengal lagi apa macam ni, and timin aku pasal nol, atau timin aku tengok PSG.
1: Yes.
3: Kau tu monyet tengok kualan tadi tu limpa like it dia. Nek panawas tak korel, boi tu ko kalau jengal lawan ni mesej tapi urir yosek panawas tak korel.
1: Aha.
3: Kau nek tu binti cecan true, gamu ni baru ikut tu kalau ngalal ni nama mudah, kau bawa true.
1: Yes.
3: Neta mai naik lewo kalau jin macut tegem itu abah senolak PSG 90th minute over.
4: So when they go to some game, they again, Jaden Jigison Tabasa, Congo, America, Maggie Musa, important people, Limpoti, and Congo, Kotoke, America, Sokobo, Nomto, Vicky, and Cabasa. Anga and Ango to Motos in Yeriboda and Kenya, Indian Taga, to in Ebola, Queen, and then Tebe and Gajo talking. Don't go Nigel, Cago Namji, in Emita, Kenya, Kinyo, in a nook, Kitinko, you don't know. Kan ketika guna untuk top, kau mungkin guna asko guna ini metap kenya. Dan guna ni lagi apa agak kerja lasan ni lagi aku nampi motor kerja ini limpah lagi dia guna bus tagun. Agera ni guna mana ngajar tu non. Agu ini mau kerja guna mian kia tu tu ni muncul kau ini perubatan ini metap kenya. Ingat dasar apa isu ni guna non ama guna perubatan ni sangat special band betul aku guna music.
5: Guna music band ni betul kerja apa mari ni bagu guru tuan. Karibu ba mari.
4: Jamu
5: ngi ta jefem.
4: PSG
5: a penalty. Sasa, when you go to buy Magora egg?
4: Why, ladies, make our noise behind the other boy boy. You can't boy boy and go and give it a con, give it a thing about I buy to make all. Oh, I told me, boy, you go call me, boy, the boy, the boy, you call again, you are Rosalind, but you name by Tagger.
5: Too much, Rosalind, as a jango.
4: Si jeng wah si jeng, orang macam tu kopi runen ambai cakap, kopi runen ambai cakap, apa dah net lah panai ni kopi muncul di kopi naro.
5: Eh,
4: kau apa dah lah panai ni, kau kalau orang kau mian, kau ni bapa ni, kau ni dia kuasa ini, kau kasi dia boleh jual lepas, mangan dia kau jual, orang ni jual yang ubah, apa orang kopi ambai tu,
5: mana
4: ni dia kau jual orang ni.
5: Saya ni kau bagai akting apa sah?
4: Yang orang agak nanti ke nanti ke tu je ni kau mai le, kau ini ni ngasah jab koro na bomori.
5: Eh.
4: Oh kiri boy sih maski, oh kiri tu je boy sih, oh cakap ni ten kau guna ke lagi ni,
1: Lakini amachizi nyatambwani cheket sasa hivi kwa kaibata kitendo kwa hivi meti inu kendo ag well done bor na tenele ini chita katukul meto ite kenda bandab radio kete siyetu kuna terbatachi fem tu ketap college ina gerisa itilo inyatambwan ugubicho anito na engu kutukone mungu nambarite neletu nengi chogeni otan 155 ole njini pongezi okchita aga neletu nengi 279 ole njini pongezi Angina le tayari kwa kwenye messages kile nji congratulations your bid was successful metwo amacho buri bichana tena yangu nitakuja kupigia moja wenyu asiko bitke gas kile miti nano ogotage nge ni cheke tamun ga kwa jige bichotan piki piki sheg in pitu tuna tena barai ni ole thank you so much ole jog thank you namjini on tena kabisa metwo chitage tukule in Tabanda radio get a set gonna batach FM to get up college. Now when it go Sunday special, you should go like you go trending over the week.
6: Niko Sunday special. Newton Ulegi Noisin Agubatugu Chego Testai Enwigit Kamugul. Kobo Togi Guta Tin Wagik Chogo Chamag Enwigita. Sunday special. Sunday special. Niko Sunday special. Yuton ulegi noisin agubatugu chego testai enwigit kamugul. Kobo togi guta tinwagik chego chamag enwigita. Sunday special. Sunday special.
7: Juko logo yoga bimit enwagindo en Touch FM.

0: Katinya tino.
1: Katinya no. Ya muna
0: balik. Katin ku yoin kata po kanisa.
1: Mati nyo pa ya. Kiko ti. Inga yondo sisters. Kaya tega stini ndati yondo sisters.
0: Ngo tini ko unani nye kikure ngoy.
1: Memo kap chumbe.
0: Memo kap chumbe.
1: Memo kap chumbe ne. Inga yondo sisters.
0: Yondo sisters. Inga nilingu na kanga kasango tale na ne memo kap chumbe.
1: Memo na iti tiene. Kugi tienda kikure yondo.
0: Oh yes.
1: Ni tebe memo eni ato ne. Kikure yondo sisters. Nilele ni amune. Yondo sisters.
0: Kararan tiendo mu ngap kikatege. Kikasege chametab
1: ke. Kikatege videos che kibo in memo kap chumbe. Ak che kibo chepaipai samias bak. Kukimiten in mama fulani. Negi nigeru kitam kuloche in. Zivitenge. Negi donse nikabisa kuwastoge.
0: Iyo samani silizopendwa.
1: Si zamani sana.
0: Si si zamani lakini hiyo style ogiter style jo ta mai nyuru sai. Wasta ge jaba sai peturi le kitje je shetane na kilioje.
1: Bueno tan ngo giondo.
0: Ado si mi gomie.
1: Gata jamjamu ne baselina lakini ga beka sarta. Inge selina.
0: Koti jamjamu ne baselina nguna go ya jesu goi. Autia le gami te in te tutin ne pamisa.
1: Me utie.
0: Ago autie. Sego tayang eti na buatin.
1: Ego yon netet kana para.
0: Yajenguna siabe siara garaga. Aibin kabuatu tige agawala raga raga. Yajenguna itne bayin misa.
1: Yele yajeng si bisu. Pole pole. Ato esimi kumye.
0: Ami well kabisa.
1: Kumune ganisa.
0: Kau kararan ganisa.
1: Kau ibe ganisa.
0: Kuangye.
1: Kau ibe ganisa.
0: Kau ibe ganisa.
1: Very good. Very good.
0: Kau gele ini ada ni sa isa ni.
1: Nane nate nasa isa ni register ni mungkin. Mama jadi kita kini cari rende enggak niat.
0: Hai, aku cari ro. Iger iger ya kita uji tong kabrani ganisa iko sanu gine nyoni.
1: Kau cari nate.
0: Kau setan kau ngam na lejini tebiran sem next week iwe. Aku ingin kau lemi tukup cekararan neni. Cakap aku taretin.
1: Kulenji le tabia yote ya usafira
0: hai. Mujuki baada mkuleji ya vyo seta vien Adam kama kumi Adam kuleji ya ni. Dame loko ya handani. Kule kiingen kwa mukta indet kule kutia mi. Ugrike ito wakini indet kuleji ya vyo seta angka iman. Kuma ya jen nga lejo. Ile agrike ito kwa mukta indet agi ya mi manda ama vietansa. Nota namune kebune tabu shako nguni.
1: Nota namune sike yongo ika ni yongo induni.
0: Lakini kini araran kwa kika amu mata kia angka ikan milele. Miche iso nekinyo kombe.
1: Eh mat, nah ini sih kau gigi gune conditions sih kau ni, kalau gigi nyawa gigi freestyle sih.
0: Ini free.
1: Gune gigi gune kasar tak ibar cikai anjin. Inamben. Bagu nanti, tapi kalau gigi nyas kau gigi tinya.
0: Gigi free.
1: Gigi tinya apa sih?
0: Sahi bana.
1: Sahi.
0: Sahi kau koro mewajin ego nuge.
1: Ini tu kira apa sih? Mama cajun deh na.
0: Ingi ngapi kira cita guna katai segune tungguna. Gele cita guna naga jam jamin. Kau metain jam jam. Angin jam-jam ni?
1: Jam-jam kau jual.
0: Iya, nanin kau in koroi gigu le suka mangune iya taserun.
1: Fegi?
0: Iya. Kolej itu katil lah meto. Aku ganesa. Itu segitu kau tu jak coronok cegah jak setan. Kolej gigu le kau iya mana isu kau so nengi sisi tu buat nengi kau tu terarah ya te kan segera.
1: Lagi ni saya tak.
0: Kau mencita kau le. Kan jam-jam kido kau kitiungan kau naik naik bi kau lekah jam-jam rahan.
1: Aji jauh.
0: Kau seta dungo mamu aku kau ibis anin pet queen. Inyoru kau ibu kita biru mutar itu aku aisyu.
1: Lagi ni, uana nana utawa mesetan. Muna mu keliang katang kita begini.
0: Ya aku cita kia.
1: Aku cita kia.
0: No aku nak kau galah.
1: Muna mu keliang.
0: Setan kau ngalindet. Naya itu kasiak.
1: Kau berberindet mana?
0: Ini berin kapesa.
1: Kau berberindet mana?
0: Yang gigir gigit ni ya gigir ilem maya maya kapesa lagi. Kau arja ini.
1: Muna tama kau mati ne.
0: Webster kau naya ilem kapi kita kain. Nego itu syangkan ni setan itu lengah kya, itu yang kita lagi ni toh maiti, toh maiti jitu.
1: Man, amun gua kira, gua kira ini, mihten insiden, saya ala kya nak gua yake. Nanti ibu lekai jitu tu, ia tidak kita bagai ille. Man, nego, aku cici kaya lagi kapesa.
0: Gua kami yang nak buat tu tengen.
1: Ya ni, tak kira rumput cigeir buc, ille. Oh, ya ni ni kapesa negai lagi gua ni. huko gele incidents za lagi nkundi bwana chana genyori ne lagu kimengech kwa igeris labda le lagu labda chiu chamba sugul chamengech leka kagibete sabeti kwa ngezile kune kagere maale le uonga poli ya piki majirani le kwa kwa barengo in
0: lakwe
1: nipo ake sasa hii kwa ngezile hii kama utko ishu chuka titos kama
0: kwa bata lakwe lakini kwa kwa titoi kwa lakwe
1: ya ni mchile
0: Sego gas kongwan.
1: Mai lekai berber setan ini, nona setan ini tu.
0: Kro mamu setan ini jauh tak muniyo.
1: Eh mami sego ini lekai berber ni setan. Lasu
0: no, setan ini jauh. Koe je dene onu pas setan. Kira aku baca setan ini rumise. Kau mami tu fokus tinggi nyak setan ini no.
1: Eh mamu ne, ikut ngasil ara connection ni bangal leh cuak cuku kau.
0: Ikut maju tege.
1: Maju tege.
0: Kerja agi sedeni kau bayin sugul, kau bayin ini. Kile na nusuguli ni koga
1: utumishi ya nagele
0: utumishi ya singuli kwa nukuru
1: ee
0: koi nigere milago kyo wakina mkele ini jake chegi indo jingale kubel
1: kubel suguli
0: so kubetu nile hii lakwe take tukul kapsa nkunyo nenga kongen kule kwa wabasoman awal ka kwa wale tapka choto kyo man ibibel pika lage ngumita mirimiri ya nebaru mishi ya tinglao kyo choto magat jito sikinde tiso ajini lakwe ngunyo wendi suguli Iyon de tamir miri ke samisen kabisa mu.
1: Ogacha
0: mina. Ko wat la kwet kabisa konam. Agongen kole mita glao kala.
1: Oko moy grizo ne bolot ko wat kole. Tamres kita mana ko ge ko sen ale ke ucho ne. Matas ko wat kole. Sugul yu. Ni gor gabe lo ko lalia choro no ku ge.
0: Kabisa, kabisa.
1: Mata ko wat kole gor gabe lo ko lalia lo ga ne. Fotos ku ko bele. So
0: Kimite kita kengene kita mati be pigi na lejini ati be wanafunzi.
1: Yes.
0: Sana sana jam kainga nyuru baraindo lejini. Anyuru baraindo sangalal jini vijana nguna kwa wanafunzi chato kutisetak sukuru. Angalal jini ya majini ngalega bin kambaget chikimba king sukuru.
1: Yes.
0: Alejin ya ka ya imite ka. Konga apko mite rartau tikjeti ndoi sigi.
1: Atomi belga.
0: Tomo anamin sakega kwa emanda manu kwa lago omwa ole daddy must go amu mako providing mami must go amu mako chupuwa kwa mituwa kifararne ya po junda sukulo lehi nagile kichupuwa kina mituwa kwa kwa mkukurika kwa emanda manu
1: inge nilai
0: akongkau wa mecha kapite shida ni nini
1: abrut kano tose tomo kakiri ni miten wanafunzi otalage chenge egeri sukulo kuma maji chita kapisa Kole yani kawe tabu ni migao. Kole kagai shule lewe shule yanga ko gilge mazazi nitakula.
0: Ushibe
1: nitalala. Yani si ku nganji taka besa. Na ni gogere ne gago gago ma president ngale ko gogere gara mo murkomen. Agoba sigig. Kale ginge sigigenyu. Kale kiki chunde lago gena tebeto.
0: Mi sigi kabisa jamata lago kwa. Igere etap ke istan koroktan sugul wa yu kon tabu.
1: Igere wata tebe ni tamo bare in kikasis yongi kere sugul. Lego komite mozazi negere go wongo igri live ene nendet kwele buwa. Otko ba sugul.
0: Kwa sugul.
1: Yani unde toro togo bare buwa otko ba sugul. Yani to ugele lago anesko memo.
0: Ogi kote menene nga.
1: Eh ara magite menen go tiba wenji ni bara munga ga ya subuli
0: so igere nguna ba jota kina jamgele ni na si funso na mama ya funso na ulimwengu ko juta kwa se benda ne manga na le e chin ko e tina te bene una amu utke meje kanro ga mutai ko to kanro kyu ta ki nyoru ga ka pela tsuguli so ko manyo ko bele ne je mete mbetu she kemita ko bro
1: ago tienge wara tuku kyo ya wara wasasio sin Asasi lagi ndiro otu ngoba manda mano chitam ngoba mwanek chupa tam ngoba ne kotu ngoba lagi chek para para osi
0: koi sikinde ti ngoba parre ne mi na mati sake ngko lagi bela ti tai rene para para muta ke nam la ko sugule ta gele jin pa ta la ko ngusis tu ke ta mir mir ke ta ko chula ko ta ke ne amu ge ai tu ke manya lo koi sikinde so ga ti ngoba paru ne sikinde ti Sikindet ko magat kabisa iye kuin paruet ni somanakse. Inge nile kuti yaku sikindet ne telelat ng katepenye. Ko telelat ko ngung ko ngete in kuanda unga ko ilako. Ko gitelel ko imetit ko ipoyo.
1: Yes.
0: Lagi ninko ka ko meune nga lega nyon metete. So ko ikatete nege ne ikimu kityo pas. Kiko paru ko yo.
1: Amun si ba ma.
0: Amun ginyoro lakwe ne ikure na kata ite ni lakwe ati. Kwa si zatenyo ko leje nulukona se maje.
1: Kulegelele ne.
0: Yani maiten koro atenye kolulguna semaj ki maun lakwe negisije ah iwezekani
1: na wele
0: gelele ne
1: ambuyu
0: una yen mit kita nengwani kolechi
1: unatakaje
0: hiyo lugha ni gani sasa utaigi mulago kwa Tanzania wala takebaishe tafadhali
1: eh lakini hiyo kimache kichoge kunaongea mwana kabisa mambo iko hivyo kangete ingenile enat kan gorae komi tentu ko chegi mu chege gerge le wo ngalian wo mo chabakni kaburto no nyen lakini gi wange te ndire wazazi man ko le jini nge ate sugul ko parane wazazi ala
0: ko to nge chonda ge ke mu
1: yani e
0: ko le ama ngot che le kai kai
1: e yani uno we grilive amun nge la kwe nyingo le chongi liot kabisa
0: lakini ngot kora ndaki ku rank sugula ge le jale la kwe inyoru sigindat kai ta ge chunda la kwe ne ko le nin so amun ip kule na chako namde la kwenyu kule migi ne mage kwanza mwalimu yanda nuko kyo girin kapsa le migi rati la kwenyu kuna konde unek parak mwalimu kule he
1: kila mtu
0: toa nguna mage tinje la kwana gi girati kitu ngan koi makosa gele nu hachane ni pambane na ali yake na wasasi yake
1: lakini nguna ni enin engalega lake chachange mi kwenune inge ni legi kongetin kiyo ngeto wazazi chukwa sechi saai kuma wangenanyo wangi kwa kipisi saiti amuni
0: angote ya kupisi ina
1: ela kwa nangunga ti
0: ya kupisi bi utie lakwe mu
1: huko utie nju taramu waunu kweli
0: tuko kieta setayaman kukurome
1: apare utie kwani ilele ninye lakwe ngu kuturuko kako mange sukul kabel sukul kako beliko as intu kuchumua hii nasiko le magarara na mitwagi kwani shule alienda kulama kusoma
0: alienda kusoma ne git korok ne gitarchin ke goi
1: agui kogilenje kisoma ne milele
0: yani for a short time kai mandenyoti we level itake
1: ugugotam kwa menenye nga gotam ichapchini nenye nga
0: so matki mechengi ngonyo ko malakwe tu chu joto gi jil ji konda lakwe tilej kero sugul ke ame chaka pita giam agine gine ke mutun sugul ko somane Aguno to kusabengu mago miten paredes matko te belakuet kolen miten parene meje simutanyo gipche mashamba imesha kita ne miten uno komparet ko somanet ngo soman lakuet ko muta ko chengi ke in sabeni
1: metero ngale pareta ki muen paret o chichi to no magen kyot barano to kigas ko te ben paret pesio mo buno to ngale cho yani ni utundu tu ne mikwenu tegere la na ko le students le ko le kagiete ne ki woche ni mbirete Ngunu kubase na ulisamu
0: Imagine
1: Kule agie tenegi wache ni mbire
0: Kibu intestini ni chota Kikose getepe swali gele ni Team gani is the best
1: Igere the mama ngetiogi Ogumi teta amli pa game sis Igere the mama ngetiogi negi ingeti Negi ingeti ugochi big freedom Nepa kwa lewen tukun Kerege esa kukunis anagibara gele Lakwet Wisu kulit fulani kule moyo ndizo kulino amungu ase stories puch chemara kibara o
0: ya sugulino
1: mot kelea sugulini mbache inu na kwa kile meeting entertainment
0: yani
1: tu tayari kweli la kwana to sugul
0: tebo stare kitio
1: tayari kweli la kwana sugul kwa mimi metezo maneta mimi metezo
0: entertainment
1: mimi entertainment metezo awo ya nyagi ne mzazi kwele soso
0: Kole konge tegio to ki kone kole ki gojeni konote gere kwa makose ne unoto no
1: yes kole
0: so magat ko isigindet tin ngale kap television ko itka lagoge kumite ko barun timetable ne nyine ba site af somanet ago channelishek che gigere eng television matukun magati subile ne jotok to gigere ki ko itatebo shik ke submission je ne te lago yani je manyalu ko ger lago ago melen kita geunye iko I metai la ko taksi meti nyoru chama gere je joget ko bari si meti ale ni lago wachana na simu yangu amu magogonu yani na simet kole kanyo kotala kwen meche kooperaten simet meche kwa YouTube meche kwa
1: ingetu kuchep kwa jengi saa hiku mi TikTok lo
0: Nguna ichilu konda kwa isikindet enda chukua kitabu soma. Kut kumite kini imuji kwa kasi ikoji para enda kwa kasi tinuagi kyoba kanisa jaimu kutareti kwa chere kwa choto lakini fitu zingine
1: machilu chupa mwune
0: mkwa strict one
1: wazazi ni jensi
0: mkumagi kimu koto kwa ospanda
1: kwa kimu ne anyo wa mamis saayi wako tu kwa segitio kwa rongo leo
0: kule ya sukule kule kwa kaya sukule no kimecha wango tini headmaster komanda Kami unet master nan, head master neta aku inye aku isi ginte tengka.
1: Lengku masir lah aku yang bunge. Iku ingu anya gibarein. Ano mana? Mio tengku ni asinya ni sundurian ni, kan ni mua aku unat eh. Mino aku ay lah aku esi mete. Inge gini mua tengku ni. Nemiri aja tengku ni kasi ni asinya.
0: Mita pan yo.
1: Ame saya meja asira. Pada gitu. Serem Aku webster no barga og lagi aku agak tinjau.
0: Gua magate ne jejo.
1: Gua magate ne lah.
0: Kau tanya kau temen ne. Kau kau tiga net
1: kiri. Kau kemuai gitu.
0: Kau kami jin kau senggal aja kau pakai manu te. Kau iya kau tak gaya
1: kasan. Kau kemuai gitu. Kau
0: tak gaya kasan gitu. Amu kimi je kenyo ribinda ne ne tinda tebet ne kararan betu sih kimi tay. Ne inyo kau pakai kin. Angkau tanya kau kimi media kau ni. Kimi je mutai kau puan ibik tinda tebet ne kararan nenginyo angal aja boriya tap kalian jin kuti ni.
1: Ingenilah.
0: Kau tin doa kan itu sih. Lagi nunggu nangkinya kau itu kau le yo yo. Kau tahu kau sengaja jat.
1: No. Ia ni le yo yo. Nanti nunggu kau responsible. Simbaya. Kau ikut yo. Ngelihat kau ni kau tahu. Mau lagi le ni. In wazah sih cumi yo. Mak itu ngeng al telaku yang ngeng le kau lianan alianen. Mere lu sabtai nol itu. Ni wako. Kini consequences lagi. Iki sya fanyika imefanyika.
0: Imefanyika.
1: Utabeba wewe na mtoto wako sindio?
0: Ndio maji yakimwagika.
1: Amune.
0: Kumage ayisi sole kasa segere nguna kiyago age nsukule na.
1: Abare kwagere.
0: Kumi sigi kirito singuna. Chenge Superman kogolalia lago kwa kopet sabeti. Ago lago chogo gitiege. Ago matinda makosa age to lago choto.
1: Yes.
0: Cheba makosa et kujugo kwa makosa na takyane tagete setage investigation. Koro.
1: Aku mungkin nanya. Kau kira tak gaya semua ayu tanerabi ya? Sometime back lagi mi kia gaya mob justice yang mali ya. Ingin guru abah agas kicah nanda nego pire kotor gaya parin mob justice. Ingin ini lagi ni nak pada pas sekolah.
0: Imagine.
1: Tu yat kapisan mungkin.
0: Imagine.
1: Nego garibu.
0: Aku pas ingin dat kapisan neng dagi nyok imagine kere lejoro ni lah aku yang kau kau lele. Tuo sampichi chito.
1: Aje cha, abra kwa kile kijana, anda na watu se. Kwa kile kike na mara mingi. Akubwa kwa watu mzazi.
0: Urunjo angale.
1: Ugula kwa tabu school, lakini we meet a day school. Kimo ngungu teni in boarding, kule moendi. Asa ndi akae. Akibari ya giri kwa raku, machitano kwa sere tiyo. Kila anage loz nye tuga lage. Na itepeke ile, wengi kwa chinoni. Amuni mwani sasa la kweta landlord in Nairobi
0: yes
1: chichoto ginyuru kwa kichorik the worst
0: akumele ni teke
1: kwa betine anyi in la kweta maybe nibo
0: every man kumite rabini kwa rent
1: mi rent millions of money
0: lakini kenam kitu
1: sasa ikuwange sile anagalia
0: so manito kalejini ngale ka muswak natet kora yukonta po mutukuk chekere lagok koi bagonde baishoni kikere tukun alak chetesetai biik kole kinyorundo makarnatet eng nyumnyumindo inyoru lakwet koip kakwauto komach kotiem koimuch kotiem akoit betusiek artam chacham kemwoe malasima koek 40 days kele kiiti imuch ko betut netai ako fek kounot chito
1: keparchito betut nekiname ngo 40 noto asi yani mami 40 ake
0: mami 40 ake le chito inaribe toma
1: tot 18
0: le kwa 18 20 toma 20 mami kaitet betut nakinamin kwisha wewe
1: Sai yuo ni mabembeleza ni big picture.
0: Mami.
1: Nyama choma
0: itanukatu. Mami.
1: Anyway, watu wakwe responsible.
0: Kabisa.
1: Karibu sana, Serem.
0: Asante.
1: Mamandoti kichogembe, tunatarabana ni ama challenge pongezi na watan. Pigo hengi, Edwin Agnoten, Ngure Josephat.
0: Chago nyurchigene.
1: Kwa aljigea bichota boda. Edwin Ag Josfata.
0: Kongoi.
1: Awale, thank you so much. Ata chingi cha sobito atastaga wastoi kwenye teke ngune.
2: Aya.
1: Awe masaya badaye. Ino
0: tenebo. Olimba saa kumi.
1: Olimba saa kumi.
0: Ika kupika ungo saa kaka. Kupika ngelal mising lagi ni mami gana. Kaka kejerbi.
1: Mawe chiki. Nenga gasko magas.
0: Kwa manun ngalejo ko sira ngo tindo. Muka gitu kwa nishe.
1: Kela na wane.
0: Kake sirin. Kake kisu kikure nebe chuitu kwa nishe. Inspirational speakers.
1: Motivational speakers.
0: Oh, dagilin motivational.
1: Ingen ilai.
0: Kaki motivating. Mite chita guna ane nyoko ko jiljin ko andara ane lakweni.
1: Arai ye, ima chile njo ani serem. Inyende tumenga, igewe shuguli che uge tupo po ariye baisi one guge. Yata api igase gebiru ne sugule, lege lenjin kako lal sugule. Koro nibari agase koma accident.
0: Imagine.
1: Kuigeru nite mama buwana na gile gona information. Koro wayak musene njine, koko nyori kora nya sutiet kora.
0: Imagine.
1: Sasa hii.
0: Double tragedy.
1: Alafu sasa sinyogo lenji jitati. Alafu nibari ya gili suguli na otan. Otuko suguli na miten ne. Yani olo kemi suguli na otan. Ni watoto tu chepa bigis satanist.
0: Chepa bigis muja kia iso.
1: Bigis
0: chepa. Aka watu wakosi kitu. Hii pepo
1: gani. Otu digeri kucho otuko otan. Nerwe logo chota.
0: Yani kubetu nilei. Mai tasoma ne suguli ne unane lagani.
1: Yani. Karibu sana serem. Esipetu tunatere varaidi.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.
3: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: 기도하시는 가비들은 금년이요. 하늘도 아직 뻔장가?
1: 예? 아주 어제는 페인기 라서 돌리산에 보르다락 모아이네.
0: 엄마 페인기 라서 나가야?
1: 예, 엄마 저 페인기 라서 마사야. Jitane kure Margaret 500 so to mabik somogu roni jitane kure Evelyn 500 to mabika yengu jagera kagimete ananga ki akita sta ameja jitane nyona ragara ganyo pika yengi tongani jage nangoja tua tua wili wa ingi status 74 ash ayalai maigasti mami jiba nanaga konyo akuna mutu amekuja status 74 ash number 3 Aya, kanan tu mau itu kan isau kue. Kamu kata akhirnya ni, ini fitih aku angguk kia tu marah moja. Ani bi kara kara kata kamu angguk nongko ingat itu kul soko ni kaya kerja mana kaya bahagia kecil gitu. Ani angguk nongko kita lewat ni nelayan tersida. Number three, agen ni bi kaya ni, orang ni jita ni kure Josephine, tu majita agen ke, Josephine nama ingia, kau ikut aja mieta no. Guru cita akeng, ni letu gitu cita akeng, ni nega kapsa. Mama je kicu ni tang mutu moja pakai akeng, mutu moja pakai yakin. Mutu moja pakai akeng. Aiyah, akeng ni cita akeng, ni nega. Good. Orang ni cita ni gure Andrew, naga aku nyuci aku nato naga kongoi missing Andrew. Agungu ni big taman oge naga tukul 30,000. Ame jaga apa korang nampang kape? Ame jaga apa tak? Onge rukan aku nampak sebenar. Tahu kau itu rabi ni kitchen big keja. Ame jaga ni kau muter jaga 55. Ungu itu 55. Kaya keriota. Ungu itu 55. Kaya korang nampak seben. 174 as nampak seben. Ame jaga big taman jaga korang si meter ketul nampak 25,000. Nyuara gara gara. Bonus kau miatano gitu. Waktu anda tempel tu miatano. Agungu ni nyuara meter kaya lagi meja big kata. Wala gait kitio mami kele ki meja big 20 mami kele ki meja big kagiat kapisa kele enja ke tukul nei muji konyor chen ke miatano status 74 ash number 7 che tukul labatu yoto number 7 ee se kupite ngoi tak 55 kegeri yoto mami ji na ko nyang ko tagenge nege mami ji na ko nyang ko tagenge aiya mami ji na ko nyang ko tagenge status 74 ash number ngapi number 7 No people. Ana nume janda waktenda de batetemesha. O batetemesha ngido. Siku tinyo kisobwa sogoni status 74 ash. Status 74 ash number 7. Mami jina ko ingen bana. Angkut cita agen ke inege kitongkon ke gojmi miatanu jaji.

0: Daga yata kengene toma. Status 74 ash na bangabe.
1: Taruh ni Edwin kah, kau jadi Edwin lagi kau cakap nama tanu.

Ayo ke sini dulu. Ayo. Rono kama geger, kama geger. Ayo, engkau itu gila ben geger kau tau ke? Agar lebih kape zanyu wa, tu mana lah miatano. Eh, tu miro miatano ingsi mengungi tega tega ini engkau sayu kau kaiju tuara gara ka? Ah, geger geger ingsi mengungi gara gara kanyo. Eh, kamu mengi ya? Ayo, rono kau geger kuno. Eh, kau geger kuno tu ke? Engkau nak kuno peronda kape duke tu kanyo. Nama je kalau bate aku dah kesek ini tiptim aku dah kesek thaman. Kau itu ag tiptim kekar yo tak. Ame je kepen number three, number two, 40,000 kau cibik thaman. Ya tu kau kau jitu naga kau nyor cikai kau jitu nagi kure as bele. Negeri kau aji 160,000 jauh tak coba pada pada kau bata Miriam 160,000. So kau ni agi berduket number. Number two, 40,000 jepa soal lain. Number two kasi niyo, ame jepa ikta manje ki kajin soal lain. No to kara kara ka, aki aga tu niyo niki kajin miatano. Change ki miatano jo to kara kara ka. Yes, kau kiri bin tereng kuni.

Kali namba tu chengchigai rabini kiti toy 500 agi chengchigai rabini kiti toy 40,000 yani engde kaise joto kyon goi tak de kaise tiptem gele tiptem ngate sun goi tiptem mangmu ko bi ikto gol jechu tu ki gajin 40,000 agi gajin age to gol naganyo 500 yani iyo ni asasa ngatu tik jaja ka pitungu ni aba meji gil ke jage to gol Status 74 ash number 2 yani mamiji nagakonyo angota kenge nege kila mtu anaonea iti mamiji nagakonyo angota kenge status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 mamiji nagakonyo angota kenge nege mamiji nagakonyo kulane ndanyuru 500 ak 40,000 gokutareta hakuna mtu amekuja hata moja status 74 ash number 2 Mami ji nagago juta angkota kenge nege status 74 ash number 2 mami magi kasci angkota kenge nege atta mutu moja bagi age status 74 ash number 2 kasani nuso light number 40,000 kwe tibik tamani atta tia kuji age tukul ni jutung ku niki kocin jaji age tin rabini kiti toy 500 oroni cita netai nagago ingen kabisa niki gure ngo kikure John John nagago ya tuet kaki kocin nyatano nyo pas obanyo osubu jono Aku ndoi ta John si kobatisa nejak 500 So jitukul nema kini ke 500 Status 74 ash number 2 Ceng 500 aja otak yang number 2 Ceng jitukul 500 yang number 2 Status 74 ash number 2 Awe ikso ke patat kini ame cha agir jitukul Aku nyur cik 500 cik Ayah ini nemenya sogo ni arah kupa otak

0: Aya tenda negarara tenda noto genagale tunaishi naye noto nebo shimani ne kako ite jinyo daiga sekta managlo yeta bako te sait sokol to ma daiga sek somogo ko ite ne aktif temis keker duket namba tu amaje ngu nambi choka ko ngeting nyo amaje bik tamani jaga gitu ego na bik tamani jaga gitu jenge tu na tin ki ko jaga tukul miatano so ko timo kini kei tutunguni Kogai nyoru anantomi nyoru miatano chogugi jutu status 74 ashe Kimeje pik tamana ragaraga Chengen kwa jilisi meta ragaraga status 74 ashe Dega seksomo Engdega seksomo kichege kitungo Kotko liya muja teswa Ngobwa wajange kete se dega ishe Kongomobwa kukiki bungusani Status 74 ashe number 2 Status 74 ashe number 2 Poishe kasarta nagabit kouni chengra bini kosto ene niu No neta go ingenio to karagaraga ko tuya keji status 74 ash mamiji na go ingeni status 74 ash number 2 magegasti ango tagenge naga go jut ay mamiji ango tagenge aya oroni chita naga go nei kure emily netai naga go jut ka gi ko jinyo 500 so to mabiga to sokol gitio status 74 ash Ame jepik soko ala raga. Runi jita nebaeng kikure ngom. Yes, jita nebaeng kikure jowan ninyo nagako konyo age na nyoi kwa jimiatano ya chik. Ayanguro jita age. Toma pik sisitu. Ayako toma dege shakayengu. Pik sisit ing dege shakayengu. Mutawesa. Ule jita arab sirem nyamasa uoni vile tunakuja soko. Nea obwabak. Status 74 asha. Status 74 as yani ameji nyo kuyo tomga inyone ragaraga nyo agibati lei kete shige barando bara inyor chike 40,000 chegu status 74 as number 2 amait ke mande nyo tok Bernard engo limba kure soy tumusifu Yesu Kristo
1: chamge
0: acha mege
1: pana zero
0: oi
1: muna kete shi
0: chamge kete shi
1: abu Amecha kono gen rabini kele changiwe PA system ni kopa bigap kanisa kabisa ngam ni ngwang ni to kabisa bigap kanisa yani wal mitambo simoto tiene gutit kito sonyoru microphone onyoru mixait agonyor kwaya kit ne imut kotine tenwagi kwak PS system number 5 status 74 ash number 5 tiketit kwagenge piko eng chokochini PA chotok so kele akochini kanisosyek aeng angot koi chito koi chicha kekonin atya me mwani kokebe kanisa anan ipialchi angot kanisa ki bonus nyo komite kora 500 status 74 ash number 5 kimi number mut nguni kasene nyo number 5 imute inotak de agoi ndegesek sosom ang mut keker yoto ngoitak to igere kakonin ndegesek chechang is simemwa ile arap serem kechakta ene mochakta ino kero obwao status 74 ash number 5 yani status 74 ash number 5 mamiji na ko jutang kota kenge nege mamiji ameje bi ke jutu aragaraga aragaraga status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 mamiji je na ko jute angota kenge nege status 74 ash number 5 Ibuatile kama unalejini mitambo jaba 175,000 kuitu ninye ndete agora binikyo ameje biko yengi tungonje kikwajin lakini bonus kwa changa pisa pajitu kulni kasa kuleta nyor bonus ta imuji nyo sogoni tungon naksiling sosamche kuk silindipte maksogol tipte magayeng silindipte status 74 ash number 5 mamiji na kwenye nangota kenge akuna mutu ameingia Kutko mamiteji amanda ingyo ato kama akuna mutu anaingia tunaenda Magere jine nyone status 74 ash number 5 Uyo ama meja bing mitambo Uyo ama meja rabine kejang Watu wa mesoya pesa kidogo dogo Ngema 175 kuma meja bing Ngoroji itaneyo nige kwenye status 74 ash number 5 Mamiji yangu takenge na akonyo bwana Shida iku api Aya we kau ini tak yani mami je nak aku nyonggo tak kenge. Engkau 25 ama mami. Engkau tak dengan sektor mu tak mami je nak aku nyong. Kau meta agak begi tak ke? Amu baru boleh macam bing ni tak. Status 74 ash number. Orang ni cerita ni tak nak aku yang kau kure wesili. Kau kau jemnya tak nak aku kau wesili. Ah mana ni agak mandai lagi ni. Orang ni cerita agak korang. Nak kure in. Katarin, kau kau nyokat Katarin, so ready at least bika yang kau ikut jemnya tano. Hame jawab buanyun, kau buah, pas buanyun. Status 74 ash, status 74 ash number 5. Kau seni nyu number 5. Status 74 ash number 5. Ngoi tak degi seksosom, kaya geriotok. Aragaraga status 74 ash number 5.

Ayakasan ini ungu itu kalau lemi orang ini sahit kagum makanan matching itu pas studio dek esok semua cakangnya terkejar duga itu nambangan nak kagiri kapi salin kagirinya itu bik cebuan itu duga ni kalau kalian unda macam begini 175,000 akhirnya lau gaya cemang dek new tak kisah pun ni kama watu tak kisah 175,000 ngaroin Ame jadi cungkan ni, in kiumbo nas tu kul jaga agungnya tak kikau aja ping muti cegah kicungkan, kikau aja ping muti, agak tu kul 1,000 ping muti kicungkan, sehingga agar kicungkan status 74 ash number gabi number 5, kau tim aje, eh, nak kisahnya kicungkan, boleh nas jaga agungnya tak kikau aja ping muti kicungkan, aja agai agikau aja agak tu kul 1,000 status 74 ash number gabi number 5, ame jadi cungkan ni number 5 status 74 ash number 5, kau sedih niu, kau mau kena mesaiti. Ngoita ke beria ta mabit pijo to mutu kora tu neenda ngoro jita neta ki gwa 1000 status 74 mami jini nyone bwa eh nai kona shida gani ya mwagero ko misawa is status 74 ash number 5 iko sawa ni watu awataki pesa ira ko timi ya gere le te nyoro le but ko tare tini status 74 ash jo masa serabe ni aja ke ping muta age tu la ga ji ngo ma be tara li ga ji ni dege chaka yang chaka ngi dege ka nimbili me baki mami ji na ko nyang ko tage nge ne ge ya ku mi ki la gi tu sawa ngo tinye te te me na ile mi ko mie a mu ju tu la ge ni sa sa ngo na ma ma nga na la mu ne sim ma bo ni bi ngi status 74 ash number 5 ro ni ji ta ne ta na ko gi ko 1000 ji ta ne gi ku re nga ki ku re code free code free netai na kagi gaji 1000 goro to mabika ngwan bas oroni karen karen ne boying 1000 to mabik somogo yes status 74 ash oroni ne basomoge ajita ne gure priska priska ngyo kagi gaja gene 1000 so to mabika ngwi chege only two people two people kitongan ame jabi ka kitongan jega makin ke 1000 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kasere nyongo itu kula leme chutu ragara ka number 5 number 5 number 5 aya ronjo ka geger gunate so mata ko bit pika lage so tu nenda ngaro ga ke ko na pik che ga magatin ki ga jing yura bine ne jai ditai 175,000 yes ita netai ko ne ki kure ros ne ga ki ga ji 175,000 ajita ne bai ko ne ki kure amos na ga ki ga ji 175,000 so ka gi ap te ga nguni ame je ke be number 6 ame je ke be number 6 ame je ke be number 6 nguni number 6 kusaini niyo kagibe number 6 nguni number 6 kumi marakwe kiba yin 12,000 number 6 marakwe kiba 12,000 ame jibi kiba wani nguni jie makin kia kitu nguani 12,000 ame jibi 50 agibu wati lege taro 50 joto kitu nguani hii unakuja unapatana na 12,000 jiku ame jibi 50 jege ago mi bonus aya ngone ta ko ingen yo tok droi no tok gere ak de ga shagartam ngoi ta de ga shagartam mi ke ger yo tok 274 ash number gapi number 6 number 6 mara ko ek chebo in aya wewe magere mami jango ta kenge na ga ko ingen mami jango ta kenge na ga ko ingen 274 ash number 6

Orang aku itu pik sosom thoma pik 20 je ke. So ame je ke aku ni kos tani, ame je ke tarat ke. Sim ingat ni lengan kau 50. Kau mahu gigi kau terapi ni jatuh. Sebab itu kau ni kau nato kau ame je in ingatnya nak ayah nyonya angneto minyongku ninyo araga araga. Status 74 ash laba tak kau ini nampang gape. Nampak kita negoro ame kau ini neko se ame nyonya. Dagai pegak kau utak ini nyonya kekari jatuh. Status 74 ash nampak 3. Ayah wewe laba tu araga araga kau terapi ni jatuh kau. Status 74 ash. Status 74 ash nampak 1 kau seni nyuci tu kau neko sa. Jitu kul nega sa, imakin nega elifutato. Imu itu kul lemi. Ibu aku aku titin dah irapin je otak mitesi mengung. Seling sosam je agak cungkan. Koma meje koger koyetan eno otak injor cik irapin ikce koror nen ku no elifu somo. Istatu se aku kegun berain dah itilaku itu ketisuk somo injor elifu sokol. Istatu 74 ash number. Iro kastelinu. Number one. Orono kagai pick 40. Thoma pick tamanu. Tuma bikta manu iro hi gigeland gigeland aginye aga kata we gigelandai ka ro age knowledge ge in sigel ya manu 10 people begao status 74 ash na mona we ga chama gi gon ko missing iro ya ne ga we go sebe ga ko ngamu ga leji ni ge angra pe ne ju man sigi we ta jete ju ago ja gi taban ga sa ge le in pokasto in de tapta chefem ne mi de taban da radio ke le gi me je ge ai be tu nyo garara ni Si ini nama yang awet, tapi logo tu talking mampu ke? Ya, logo tu talking dengan simen. Status 74 ash number 1. Kasih niu. Ingu itu kalau lemi keri lagi itu. Ame jaga skurset nengen, naga aku urin alajen status 74 ash number 1.

Saya itu memang nak kos kalian jadi apa kalian jaga serta ni tu naya logo juga kami itu yang nak indah ni semua nak kena teman melim. Kau ni lagi Presiden William Ruto segi gece kau mahu leh gigi meta logo kuagi kau masta enge atau kau masta enge atau bosi gem mulai yang kau tiram pasang buru kau mahu Ruto kau leh ni kau itu tak kuat nak Dosa maksa pun nabo, ko abele tap ke nabo karisha ke, je ni kisen, je bo angwan e, enggang wan rai no cha je, ko ma arab ruta gule, tendai para inda no segin de tak ketugule he nabo ko ga je, ko neti shit ni amat la kwen ni, engge ko chop china tap ke nabo unyor atep ta ne gararan nam, ko abele tap ke nabo karisha jata e, ko ko tarjin ke kut miseng ki yum ma arabi shi ke, je ki tar te, ko bagen ke tin nabo sergali nabo rai no, aga kenya engte tu te ki ke bo arib se tabi ton ma ke ke bo emet

0: Baratago Gaina Sheji Kanto each was Samburu, she go in Dajin, Kamana Latilili, the President Rutagulim, Vajinine Agando Galakecha, my neighbor UDA, Komai Teloni Sit, no name it Tai. Kagoma Galita Tapsregali, Isaac Moragule, Kago Soldate Tutuke Tuljaba. Yeah, tapi ikutan, nampak orang nampak madaraka, negiu, negiye, ya, engkau petut nampak orang engkau untuk nampak wajir, kongalali engkau tak nerebi, kalau semua orang tu tuk tuk lem, coba cipta nampak ke, nampak ikutan tadi, cego kosulda, abai engkau ingone, coba tak guan jeda negi, tapi coba tak engkau baru kita bayi show negelaga, cajang. Kita kali ni jatuh keluar bermain dengan orang Indonesia kait wajan ke sahaja teman na bawa kos keling itu si agak lebih jauh eng orang Indonesia sahaja teman ageng kena bawa kos keling terstai ibu cik itu aja film amoni tahu tu kita kali ni
1: John kuga lugu juga bermain dengan orang Indonesia sahaja film.

Karibu sana tutu tetko na otonu barumba Omite na kususi Enu liyebi studio na kata chisike betuan kibagenge Sai sechu sai se kei chagengu ngete sai taman Agui sai taman Agui sai tagenge na bagosko lenge Na kata chisike betuan kibagenge Amukta ninyo Jehova laitori at papa inga ineta abjeizo Awe chagungwe ya lasun Atrori Jehova Erip set Agin chomnyet Nga iribe kongete ngu kocharasis Agui sai se kiuchu Na som gotin letang yo etapkat Sungu migi na gotin Agapu ataga echo manumangak tangyo Kusubi tinyo yuanga Tililon Jehova Tuptup koi nuti kiwa gengi tabu siga met Agisir chongi tabu tab sabon Karuna ni kosko leng sa isi kemenya chenguni Kungo inte tuti ke katesta Ungete na subui Kungo munga itep kubota getishoni Itep kuto boto kosto ikyo Ako anyosu gete munga kubota iche Koragune chamet agaset nene agen Ibirure echo kutin kosko leng Sa isi ki ujo Jehova Ungo munga geba otakalushegu Kagebe gitororin Kagebe gesa Kagebe gemua gungui Tastai ya yue chemnyachen Agiribe chukutigige suara wani eblo Choho yigige suara wetamut Yigidomi ara wetab La Jehova Tipku botich Kuma chege mua gungui Amu mamigi nete menen Tipku botich entu kuktugul Amu nga sa Oni Engai netab kwanda Nabawiri Angnibatomin miriane tilil Jesu Kristo nikita ninyo Imane

0: Ani baba.
1: Eh.
0: Ima gua kita ini.
1: Iku tu yuan neng je punyu kue baba.
0: Sao kya ka beleng kita beri neng je punyu.
1: Kita apa biro kapsa?
0: Kita beri cina.
1: Matu di.
0: Ah.
1: Eh.
0: Kut kita agak bawa bangku tak kau

*274#. Chito ne chutu wangete 53. Kakicheng draw en taikosyek mut. Chito age. Ya matakomach chito kechenge chito age. Dani. Ndut kami bai boda boda ichanet. Kumelele ngekuni rabinik ipanganenge. Eh? Kalasi maimwa boda boda. Amino ginyo. Eh? Amine. *274#. Mogere chi. Mami chi nega kwal tiketit. *274#. *274#. *274#. Kogunu minitisyok mut. Taikosyek mut. Kogunu takikosyek mut. *274#. Aku mogere chi dadi. *274#. *274#. An, matea ziru wa please call me Janet. Kau bunyong geng. Ya ni kasa kage go nu mini tisa kalak ina ilma ko bat kichi. Konyi geng ko esio. Kama kwane. Konyi. Eh? Ati I'm sorry. Kaka paka isi mo iten mesa. Please usi call me back. No. Hoge siri yon Janet. Iya gitu ite etiam. Kalau nggak betul gue nyekor ane gelu, iya itu yang miskora. Kalau punya mini tisu kangwan, cokong itu eh, tapi gosok kangwan, tapi gosok angwan. An, ima ilian cip pixel mau gitu cokong sana, standele, agi yang cipta negurin, kibro tije, mina gile timote, aki ematia, ima ilian pixel kangwan gitu. Acha gini. *274#. Mama gengi, mau cokur gue pucu tengarai cige cenge. Arriba gitu mini tisye. *274#. *274#. *274#. Boda boda. *274#. *274#. *274#. Iye mogere chi dadi. Hani machi liambi chukana wangi tiyo. *274#. *274#. Aljinge *274#. *274#. Eh? *274#. *274#.

0: Touch FM. Tuk-tuk-tuk-tuk tak kau nanti.
1: Angin mimiti sekarang wano?
2: Ya.
1: Sugi kau itu BS system number 175,000. Ticket number 5. *274# *274# *274# *274# *274#. Gimin ya mimiti sekarang wano? Sugi kau itu 175,000.

atachin sigeta cheso kunyogotep kobotech en betutab raini. Ongesaw. Kamuktoindenyon Jehova laitoriat baba en kainetab cheso. Langatutab betutab raini saisek yuchu noton nebo tarikit agenge arawet nebo lo kenyitab 2020 ak lo kimeche kewek kongoi Jehova. Koiribech en arawet konye nekobo arawetab mut. Kakeitu arawet age nebo nusu nebo kenyit arawetab lo kiribe kongeten Januar. Iribech en arawetab oeng. Kiribech en arawetab somok. Arawetab angwan kiribech Jehova. Ako iribech en arawet nekokitore nebo arawetab mut. Nekokitoren betutab amut. Kakenyoru betut ne lel. Betut age nekitomo kai kebaurianchi betut age. Kakisom Jehova bitunengung. Kele siribe korat en arawet nekokitou. Ako arawet Jehova yebeku kemwa kele kongoi. Kowekchingei turonotet ak kalosunet. Kiptayandenyon katoigei kembout. Ako saisek chuchu saisekab kemboi kwen. Kiptayandenyon ingen non kosir yongengei. Jehova ngomi kit nekoibaibaitin en arawet nekobeku Jehova. Tililwon en arawaniton. Onon kabwatutik chenamekak taingung. Konon ngalalet age tugul. Jehova kit nemangunen sobondanyun. Komami lembeita kwandanyon. Toreton Jehova koik tuk chosom Jehova. Kokasak akoit okot barakung. Ingen non kosir yongengei. Ak ingen ketesyon nebo Taach FM. Nekasachi en betutab raini Jehova. Ale ngoik arawetab lo, arawet ne ter. Ngoik arawet nemiten akot mung'aroshek. Ngoik arawet ne chamat akot en taing'ung. Berur ketishoni, berur chaman chaklano. Berur Jehova Jehova nanyun akikanapte kwandanyon. Kong'eten turonotet age akoi age. Ibwat inendet Jehova akot en saisiek kyuchu. Ibwat boisienyin. Ibwat okostosotiondenyin. Bwana lagokchi kong'eten neo akoi nemingin. Ingen ako CEO, ingen directors, kiboitinik chekiboisie tugul kibagenge. Kosochi kwandanyon akot en saisiek kyuchu. Ale yai kit ne lel akot en arawaniton. Ingen newech Jehova nenyun akot mashabik chechok. Chebiru simoisiek, chekose ketesyoni. Kiptayandenyon sibit iyai kit ne lel akot en betutab raini. Berur icheket chemondo sang ak iberur yebwone ko. Ingen akot chemi sipitalisiek chemiten en korik chekose king'wan en borwekwak. Kiptayandenyon mi chetesetai ak kerichek akot en nguni. Miten mi che dialysis akot en nguni. Chetinye miondo nebo saramok. Chetinye miondo nebo cancer. Chetinye miondo nebo ulcers. Chetinye miondo nebo ukimwi HIV positive. Chetinye akot miondo nebo teget asthma. Chetinye miondo nebo metit. Chetinye miondo nebo tumaisiek chekirut en borwek. Chetinye miondo nebo kelyek chekibwoso. Kiptayandenyon akot chebo rotetab batai. Ingen en kemboutab betutab raini. Kokonobu kobwa taing'ung Jehova lirutechin ak isob en kainetab Jesus. Isob en kainetab Jesus. Ichepkerichot neo nebo chepkerichinik. Chekamwa chepkerichinik Jehova komemwa. Ako yoe kit ne lel. Yeinyoise icheket ko inye ne isobi. Isob akot chi en betutab tarikit agenge. Isob chi en saasitani. Isob chi kong'eten nguni. Yai luget en bortanyin. Yai luget nekitechoindet. Ak ibutobut mestet age tugul en kainetab Jesus. Kang'any korotikab Jesus. Kang'any korotikab Jesus. Kang'any korotikab Jesus. Chetinye mamlaka. Korotikab Jesus. Chetinye kosobisiet. Korotikab Jesus. Chetinye kimnotet. Korotikab Jesus. Korotikab Jesus. The blood of Jesus. Baba yai kit ne lel. Yai o Jehova sikilosu. Yai sikemwa kele kongoi. E Jehova nenyon. Inge family nanyon. Inge lagokyuk. Inge mwe Jehova. Akot en saisiek kyuchu. Kwandanyon yai kit ne lel. Akot en betutab ra. Inge mwe Kiptaya. Sibit iyai luget akot en konyun. Konu kalyet en betusiek tugul. Konu chomyet Kiptaya en kainetab Jesus. Ingen sigikyuk, ingen baba, ingen mama Jehova. Nyalulnatet tugul netinye. Kwandanyon ikochin kimnatet neyobu tai. Ichepkerichot neo nebo chepkerichinik. Kwandanyon yai kit ne lel en betutab ra. Yai en kainetab Jesus. Ingen akot kokwenyun. Ingen we Jehova nanyun. Kosochi ole ngobitunen kalyet. Ngobitunen chamet.
ngobitunen tuguk chemjachen, ngobitunen agot boisionik eng kainetab Jesus. Togunen lagok, togunen chepyoso, togunen boisiek, togunen agot en neranik eng kainetab Jesus. Konu mokornotet eng kainetab Jesus. Kiptayandinyon, kakebwa siketoun tetutikab betutab rani. Konon kimnotet neyobu taingung. Konon chamet agot agaset en saisiek chuchu. Iberur chi ak iyai kit ne lel agot en betutab rani. Kit ne kinetigei Jehova koek noton ne teche borwekyok en kainetab Jesus. Kiptayandinyon, mami kit neui amami kit ne temenen. Ingenon kosir yon kenge. Ingenon kosir yon kenge Jehova. Iberur agot tupchenyon Brenda Jehova en boisienyin. Kanapten o Jehova, kongeten toronatet age agoi age. Ige agere Jehova ikonoptoi inendet. Agere ikonoptoi en kainetab Jesus. Kongeten kakwautiet age agoi age. Ya iluget Jehova en kainetab Jesus. Iberur agot lagokchi chemi somanosiek. Ya iwe Jehova kit ne lel. Ya en kainetab Jesus. Si en niton baba nebo tarikit agenge. Kemwa kele kongoi amun kaiwalu. Iberur kanisosiek. Iberur kiboitinik. Iberur en kainetab Jesus. Checheng'e togeng'ung en komoswek tugul. Jehova iyai nemye en kainetab Jesus. Ibwatan Jehova. Konon kimnatet neyobu taingung. Yotou tatutichu. Sieche Jehova. Amwale kongoi. Kowekchingei toronatet ak kalosunet. Kongo amun kaikas chuton. Amun kakekonob kobwa taingung. Kongo amun kaiwolu. Tai toronatet ak kalosunet. Amun kakisa. Kiyonin en kainetab Kwanda. Nebo werit. Ak nebo tomirye le tilil. Jesus Kristo. Nekiptayandinyon. Amen. Amen. Amen. Karibu sana sikebe tuan sasita ak taigoshek taman tiendo noto nebo Kimulot Join Choir nemwa kole Job.